lyssnar vi här hos Boys to Men, I'll make love to you. Ingen är liksom jag ska se för Bayes 100.2. För det är roligt att en kelmek för il café. Ash studium in Finlandia svela li elfejn adult li xorbu ammont kbir ta' kafe mal-ġurnata kellhom aktar muscle minn body fat. Però qabel ma tmur tagħmel is-sit kafe forsi u sejjaħlu fitness plan, huma stess qaru li ma jistgħux isibu konnessjoni xjentifika, imma żom, il-fatti huma fatti le, jiena li hija xorta tibqa' valida. Kemm il-kikra ħadd inti l-dalodu. Jiena ma ngħidlek x'għax naħseb tu skandlu kieku. Carly Rae Jepsen issa dejjem fuq Bayes 100.2.